0: Anda bilang tu, sebenarnya berbeza nama lama.
1: Karma dobe prof.
0: Orang dari bola mati bukanlah pelera. Orang itu demi tujuan. Abang ini demi tujuan abang itu sahul. Jika bola menjadi pelan, hati orang dengan berjalan. Rabi terjaga.
1: Okay.
0: Ini demi orang yang bawa orang yang tanggam. Orang orang kita orang itu berat orang kita. Mami, orang
1: Mune wavot, yaiko vuma zaidi wamba muro wapanda mitatabo. Zakumbuzalo ya rimbo lori zama kone sangom, ndivone ba.

0: Kosh and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. Ha o khona ha.
1: Ba nya na ba nya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Betcha.
2: Betcha.
1: Stetsa.
2: Betcha.

kamukelo sevelevele gona diva mukodisi nga kedembele fome uyanga kedembele fome na mbele mutachirese lachiko chepoda bako sadzori batho chepoda nga chimbiode Eko jwa boda nga musona ole tu makanya Romero boda ka spebelo stole kwa jaboda kwa rumira kagam kela sebelebele La jaboda ka Brooklyn Pockenbill la jaboda rumira ka musona tabelo masako kano mbora fume Bako jaboda bako sadar bado isa ngapi Bako jaboda bako misola boda nge mrao Ya jwa boda muta chilese Kano mboro yabu raro yabu na La jaboda Eko sasa urudo isa ngapi Ni musona ole tu makanya Uko jaboda kwa rumira ka ime okon Charida chatera remo tachilese Warino tamba ndizone Oba na kupambide ka Eritrea Na kubatraru ka Afrika Chipembe Afrika Chipembe yo jiata kwantiza tete seweyo Eritrea yora dada rote Afrika Chipembe yora dada ruraru Mutecherese Obisuwa musuwa na batusi obasinga fubaro